0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Patak ish, rikish shokohesh ikik, kategorish kihik isahri iha, nikachik, shtzakpa utsulew, shkiyik, kategorish uyari uach, heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubih.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabe ba wetzihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchiri are, has kubih witziho balilri, riare kubih.
1: Chiwechri ish siapa chobik ri retambali rahayubalri Dios. Katekut, chkechri nikachik shuwi patziho belil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak, tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tziho belil kubihwe hastakri. Ritikon areri utzihri Dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih, katekut kperik ashtok ekresahu biri tzih parikanima. Arech man ke kohon tachrechri Dios e man ke koltaktak. Rieko puwiri abak, e areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, kategori, ri e areri man kota ura benak pakanima. Ke kohonik shak kep o shibk ik. Kategori, pari uk ik ri itzel kebe u bik. Rishtzak parik ish e areri rishkitari tzih. Katekut ke hek ik pari be ruk takricho manik. Rik inomal, erik ihas tak rech rik aslemal. Shaherik ut, manke anartak, manke kovirtak. Ristak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzih, kikiahe tak kiwach rumal cheri e are, kikiterne beh e manke kesh taktak. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kategori kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba hasu tayiki mano. Rumal rech di ko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota hastak rech. Shask kamna ubik shokuheri hasta krech chekuchomak orukriare.
2: Riunan eri erachalan kepeolok rukriare. Kategori manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal reche ekosi balak winak. Kia ubishik trech.
3: Rianan eri eawachalal eko waral ekkah katkichabeh.
2: Kategori eriare kumiah.
1: Rinunan eri eawachalal eareri erikiktari utzihri Dios ekikikaslemah.
2: Shbantak pahun qiq, kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab, kategori kubiq chkech.
1: Chukash chakab chrech wechori.
2: Kategori nah kebe ubiq paricho. Aretakchi ebenak, riare kok uwaram ekwar ubiq. Kategori, hunimalak kyaqiq kepe puwi richo. Riha kok parihukub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, kategori, Kikasuch, kibirchrech.
4: Achtich, achtich, kurkamik.
2: Riare arechik kastahik, kuyagri kyakik. Eri walahinak ha, riha matzalik kanahik. Katekuri, kubirchkech.
1: Hawichik owiri ikohonik.
2: Riare kishibim kib, kibirch bilkib ruk mayibal.
3: Hachink uwawiare. Chishokuhek takanchrech rik yakik eriha, katekuri kenimanchrech.
2: Keopanik parikitinamit rea jeraseno, cheko apanchuach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu, kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak ushlabalruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho, mankhekita chipa hunha, arehekelik patakhul kech rikaminakib. Arechik kai chrechri Jesús, si balak kurrakake huchi, kukia krip chori rakan riare, katekuri ruk hunimalak chabal kubih.
5: Haska wak chuech Jesús y okohol ri Dios, kenta chawechi ap, nina chuicharin.
2: Rumal resche riare, shuta.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Taninel, hat patakribe, pubi takritapia, kategori che atak ihulok ki oki kriwinak, arech knohi sahri wachoch, kimbiech chivech, che mankota hunch kechri shesi ish, kikna nariri nuwa im.
2: Si balak winak keberru kriare, keriri eare, kategori kubiech chikech.
1: Weko hunk pewukri in, tekuri manshata hubik kulok ehri utat, ri unan, riri shokil. Ri eral kuwal, ri rachalal, shokuhe man shata hubik kulok ehuk aslemal riare, man kukovin tari kokik nutiho shel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulok wukri in, man kukovin tari kokik nutiho shel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena be ktuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, Kushi bihri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elovik, keketsepe huwachri riare. Kategori kik bihri, we hunachiri ishuchap hunchak. Kategori mank kovintak kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubancho ruhun ahawinelchik. Kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab. Arech ke elu lok chuwach rihunchik, che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel riuhastak, man kovintak kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, Has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik akub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohelri each tok il puak, eri ach makib, kekibu kokruk arech kitatabeh riare. Kategori ri e fariseo ri e atzibanela, ke wishwatik kikibir.
3: Wehuna chiri, kiukulak ri ahmakib kategori kuakuk ri eare.
2: Kategori kubir chkech wehun tzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ish cheve ek ohun ok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman ki uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik uleu, arech kbeche utzukushik ri hunche sachik, chik atena kuri kulok, aretak chi kuriko, Kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretakchik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil shokoheli ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot bawuk. Rumal recheri inshin rik rihun nuchih chesh sachik. Kimbih chivech. Che shokoheheri. Koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak. Chikuk eshukush. Chuwach humuch belehlahuk e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kola huhu puak drakma. Kategori wekusach hun, che man kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutzukuhtar chik atena kuriko. Aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunu puak che shinsacho. Rumal kuri kimbich chivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e angel erechri dios, rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
2: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubir chrechri utat. Tat, chay abma rinu hastak che wechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahinakchi ronohel ri hastak rech rumal, kpehun wihal pawetinimitri, kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek oparitinamitri, riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyukuhe takak. Riare krahwetakunohisahu pamru ritak om chekiktih ritakak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nitahre Hausel Kumal.
2: Atikut, riare kubich kech.
3: Riin, weman kinwil riuk olbal riklaush pario ab e parirakan. Ewe man kinim weno ab pari utsalt malukush. Man kinkohonta chrech weri.
2: Chikao bich apanak. Ikochmul ri te hoshela paha. Atekuri, kori mash kuk. Ri Jesús kopam panik yach chkech aretakchi tsabdalik ri uchiha kategori kubih
4: ni malahur tzili wukri ish
2: kategori kubih chrech ri mash
4: chakama ulok li akab varal ri chawilal ni nukab chakama ulok li akab echani ma pale utsaltmal nukush kategori mabano chema atkohonel tak shane atkohonel chabana
2: ri mash kubih chrech
3: Wahaushel enu Dios.
2: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri at rumal reche shawil weri shatkohonik. Si balahutz kechri ri hachin takman kikilta weri. Kategori kekohonik.
2: Ri Jesús kilachtak kutbal shuban chichuwach kiwokoch ri eutehoshelab. Cheman tibatal tapawewuh ri. Weri shtibashik arechri ish kishkohonik chiri Jesús areri Cristo. Ri ukhol ri Dios y are takchi kishkohonik kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21 Okowinak chiweri kategori ri Jesús kukut chikmul ri chikwoch ri itehoshela chuchiri polou tiberiades. Jehua ukutik rip kubano ri Simón Pedro ri mashk bishiosh undinimechrech Ri Natanael, ri Ahcana, rech ri Galilea. Ri Okhol, ri Zebedeo. Xokoje, ri Ikeb, eutehoshelapchik, junamikolik. Ri Simón Pedro, kubirchkech.
5: Riin, kimbein chapanakar.
2: Ri are, kikbirchrech.
6: Xokoje, ri Ugh, kogbeabuk.
2: Keakan parejoku, katekuri, mkota junker, kikchapo, pawahunakabri. Aetakchik, sakarik. Ri Jesús kochuchi ri polou. Katekut, ri etihoshela minket amtach chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubirchkech.
4: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
2: Kikbirchrech.
6: Makota!
2: Kubirchkech.
4: Chikiakale ikat pale rikiakab le huku. Kategori kerik na la chila.
2: Kikiako? Kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumarech si balakar shikirko. Kategori. Ritihoshel chisi balak shlok akashik rumar ri Jesus. Kubirchrech rilu.
6: Areri ahaushel.
2: Rukwetzigri. Areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumarech chich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itihoshelapchik. Chemen nakhta ek owi chrech ri uleu shaneje khas la khukal shka ek owi kepe ulok pari khuku kikchararé ulok khunkatker aritqchi ke qakh pari leu kikil khunqa kuchum chila kategori saom khunker e khun kashlangwa chuwach ri Jesús kubirchkech
4: chikama ulok nikakh kar chekateri shichapo
2: ri Simón Pedro kakan pari khuku Kategori, kucharare hulok rikat churuleu chinoknak chicho malak takkir wuk lahuk al osh lahuk. Kategori, kneba ruk wekerri rikat minshitbuntak. Ri Jesús kubirchkech.
4: Chisach, hitiha iwa.
2: Mankota hun chkech ri etehoshela kukucho kutachrech. Atkachin riat, ketam cheare ri ahaushel. Kategori, Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokoje jeri kuban chrech rikar. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwachri itehoshela. Aretakchik astakhinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchik shikiwalek.

0: Pari hun qixchik ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malaj kiqix e ke bechi pariha hawi ikbanwi ri tzij kugri ekinimal eri enim taq winaq kech ri tinimit katek uri ri Festo taqanik arech kkamuloq ri Pablo ri Festo kubij
1: aha winel Agripa e iwan ujel ri ishche ishko obor al quk de ishki wilwi achiri ronujel ri kijujat ri a judío shepeu loq wuk pari Jerusalem Kategori Ural ri Shkiraqaqeh kichi Eshkibir cheriare Mantakal tachik chirih chek aslek Rein shinguloche makota shubano Sherumal takarri kamikal chirih Katekotromal cheriare Shutaorio atbaltsih ri emperador Rein shinbih chekin taknari Riare khala Rein mankota hun utsih wetam puiriare Chekin kowinik kinzibahubik Uwi chirech ria hawshel Ramal kuri Rein shin taqnik arech kamuloq riare chuwich ish. En abech awich at ajawinel Agripa. Arech che are taqchi ish tataq riare agumal. Rein kuyaok ohun jasu wach kintzibaj. Rein kinchomaj che humoshil ri. Werein kintaqo bik hun winaq bache. Eman kinbik tau bik jasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubij chrech ri Pablo.
2: Ri atia tal chawech cheka to awi.
0: Kate kuri ri Pablo kulikrio kab e kubij.
3: Puwi runohel ri numak chekikikoh panuwi ri ahudeyip. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. E sibalak nim rumalrech cheri at agwetam runohel ri kipishap. Erikitzih ri ahudiyo. Atekuri, kinta chawech, arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Chiare takchiri in, inalana, e chiare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rieare, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kingweye ekri tzih, chishubih ri dios chikechri e katat. E riegablahu hukat shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnih ri dios chichakab e chibakih. Keyem ri uslach ukis balil. Rumal kuwa, chikingweye weri, Ahawinel, riyahudiyayib, shikikoh hunchok panuwiriin. Has che man kikoh tari ish, cheri dios ke walisah riyakamnaqib? Katekuri, riin shin chomah, chekiman runohil hastaquwach. Arech kinchokhih ruk riubiri Jesus riyak nasoreo. E riin shimbangweri pari Jerusalem. Riin shenkyak pari che, esiblak tiyoshlak taqwinak. Riin shinkamwe kowinemri, Si pari kataknik rienim chuchkahawi. Iare takchi, si kikamisah rieare ut shingwil ingweri. Katekuri amakel, riin shimbe pari hetak sinagoga. E shingwah, chiruk takkash, rieare kikibihuhun takitzel tzih puwiri Jesus. E sibalah goyowal chikech rieare, ken wakatah shokuhe, si pari kashlan taktinimit. Katekuri, Rin shimbe pari Damasco ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakih, shingwilo ahawinel, hun sakil chekpechi pari kahulok. E sibalak kuchublin chuwach riakih, e kholu panuwiri in, e pakiwiri hachintak ek owuk. Konohel chukhtsak choriulew, e shintahun chabal chesubih chuech pari tzih ebrew. Saulo, Saulo, suche rech chekina wakatag, keshka na o, are takchik at chokhin ruk richich. Ri in shimbih, at hachin ri at haushel, ri haushel kubih, in ri in Jesus, cherika wakatag ri at, chat gwalihok, e chat takalok. Rumal rech, cheri in shinkut wip chawach, katin kohna at pataninel rech, at tal rech, E at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawi ri shinkut wip chawach. شبوخه پریخه تق چکی قلخصخ چناوی چوچ رومال وری کتید تو تخیصخ نری پریکی قب ریسیوان تینیمیت اچکیوش تق ریسیوان تق تینیمیت چه منکه کهون تخ چه خاوی کتین تق نو بکری این اریچ ریعت که حق ریکی وقوچ اری ای اری که قش نری چی پاقی اومال چی کپاری ساقیل اگه قش چی پاری رخول بل ری ساتناس چی کپاری دیوس اریچ ری ای اری که کوخی ریکی کهونک کسا شتاه ریکی مک اگه کوخی ریکی چپل کوک ری اتیوش لخ تقوینق کده کوری احاوینه لگریپا رین من شمانت ریک اش شریچ ریش کود شنووچ شریچ ریکاخ کته کوری شانی هاری نبیچ کچ ری اخ دماسکو چی کچ ری اخ خریوسالیم ای پارانوخه ری خیتا کتینیمیت ری خوده ری این شنجاو بیشیک چه رخوشیک چه کیکی کش کیکوش ای کتالخ روک ری دیوز ای چه کیکی بان اوستق کیچک خچا کتا ریک اشوخ کسلیما شمالوی ری اخ خودیو شکیکوخ کیخب چویچ پاری نیم رچوچ ری دیوز اشکاخ شنکی کمیساخ روک لیوچو قب ری دیوز ری این چی که پاوی قیخ ری شنبیخ ری چیخ چکیچ ایالاخ اینیم تا قوینق ایمان شنبیخ تا خون چیخ چه من شکی بیخ تا ری مویسیس ایری قشلو چیخ ری دیوز چه ری کریستو کک اشکالیخ ناری کش ایاره نپی ریاره چه که کستخ نووچ چه کشل ری اکام نقیب ایکو بیخ ناری ساقیل چکیچ ری سیوان تینیمیت ایچکیچ تق ری اماق چه ما که که هون تخ
0: اره تخ چی تخین کبیخ ویری ری پاولو ریچ توبال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اوچ ابال کبیخ
1: ریات ات خون چوخ لخوی نق پاولو اره ری نمک تخ چو مبالو بنام کش چریچ ری اخلوم
0: کته کوری ری پاولو کبیخ
3: ری این منگی موش وی نق تخ اوچ لخ فیستو ری این تخین کم بیخ سقلخ چیخ ای اوچ لخ تق چیخ ری اخوی نیل اوچ ری تمشیک رومال ریاره رونوخیل واوه ری ریاره چی تخن کتا وینو چیخ ری ایچوچ ریاره روک جوکاب کنچاو رومال ریچ چی ری این کنچومخ چی من گوتا خون خاصو وچ چی من تسقه چوچ ریاره رومال ریچ چی رونوخیل واری من پا آواتالیک تخ پتی ناکوی لکت کخون چی کچ ری اشلو چیخ ری دیوز احاوینی لگریپا ری این ویتام چی ری ات کت کخون چکیچ ری ای آره
0: ری اخاوینیل اگریپا کو بیخ چرچ ری پابلو
2: اوچانیم ری روک تق ری اتسیخ کاب بیخ کرخنیلو کابان چویچ کنوکیک این خون اخ کریستیان
0: کتی کوری ری پابلو کو بیخ
3: کرخت با ری دیوز کنیباوی روک کو بیخ اون روک نیم چی ری ات کت کخونک اشقوه کنو خیل تبا ری تخیم کی کتا وینو چیخ کامیک ری ایونو خیل تبا ری ایش کیشوشک این خچری این کته کوت شویتانه متا کک اوخی چیوچ و خت چیچری
0: کته کوری کوالی خیکری اخاوینل رقت بالچیخ ری برنیسه اکونوخل ری اره چه اتویل کوک اره تخچی تخین کی الو بیک کی کبیرچ کی بیل تخکیب
4: و خونا چیری من کوتا خون خاص و چوبانو چه تقال ری کمیکال چیخ اون چه تقال چیخ کو پچی
0: ری اگریپا کوبیخ چرچ ری فیستو
2: کوخ کوویناری چیک قتسقو پیخ کان و اچیری و تاری اری من تشوتاری و قتبال سیخ ری سیسر
0: ایچوس کپیتولو 27 اری تخچی اشچو مشیک چی کوخ بیچی پا ایتالیا شیا و بیری پاولو ای اینکاخ وی نق چیک چی اک او پا چی پا وقب خون کمال بی چکیچ اکال وی نق چرچ ری کو ارته اوگوستا خولیو و بیری اری ری اوخ کو خاقان پا خون کو کوب ریچ ری ادرامیتیو چک بیچی پاری آسیا اکو خوک پاری پولو کو خوک ری آریستارکو خون اخ مسیدونیا چه رولیو ری تسالونیکا پاری خون چک قیخ ری اوخ اخکو پاری سیدون ری خولیو او چوینق شبان روک ری پاولو شویا بیچ ریچ ریچ ری اره اکو پن کوک ری ایراچیل ریچ کی پتانیخ ری پاولو شوخیل او بیک چیلا شوخاش چوچی ری رولیو ری چیپر رومال ریش چری کی حقیق پتینق اولخ چقواچ ری اوخ کوخ به او بی پاری پولو ریچ ری سیلیسیا ا پاری پولو ریچ ری پانفیلیا کته کوری کته شوخوپن پامیرا ریچ ری لیسیا پا خو لا خو قیخ چیلا ری کمال بیچ کیچ اوکال شوریق خون خوکوب ریچ ری الیخاندریا چ Cheshask be para Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, riuk nohimal shukhle pubi iripolou. Si balak kash shkariko, arech riuk shukhopan chuwach rignido. Rumal rikyakik, riuk mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek riruleu rikreta, chunakak risalmone. Eruk takkash, riuk shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos riubi. Chunakak obi ritinimit lasaya. Okowinak chikitakik, erikabe paripolo si balakash, rumalrech, cheshakuhesh ashtag rimewahik, ripablo kubik chikech riwinak.
3: Ishwachil, riinkin wilo, chikash ribe paripolo, ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehuku, ishokuhe kesh kakarik riuk ukwinak.
0: Rikamalbech kech okal, areshukubisak ukush chirik rikitsik rikiniman rihuku. Erikitzig riakkayib che eko pari hukub chuwach riutzig ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri man ustak chek kik asheg rik alak chila, shkichomak chari utzri ichek kukkanak chuk asheshik rik alak pari u kolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqig e pari rikyakab qig. Rumal resh che kuban hun alak kiakik chi pari umosh qig, shkichomak che kuyaok kiban weri, Shkibok ubik rihetak uchakalbal rihukub, ekebin chunakak rihrulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kyakik hun sutkum euroakila riubi. Rikyakik shukukek ubi rihukub, emankukkowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri, mankotachi ube rihukub shrukak. Aretakchi, pokkochi chunakak hun alak chakab ulew cheklauda riubi, ri ugruk kash qach eleg ri hukub rech tobal kech are takchi ish qach eleg ri hukub ri ug kuchakunik ruk takri khastak che rech tobal qib qasuti ri hukub ruk takchich erumal rech che ri ug qashibi qib che wena ekber ri hukub chori olew rech ri sirte qakoh pariha ri hun uchakalbal che kale opubir polo shakhe kuri rumal weri ri hukub kbe pubir polo parihun chikqih Rumal rech cheri hun ni malak yakik, si balak kohuchikimeh, kakakiak ubiri khastak kech pari polo. Katekuri, pari urosh kikchik, ri eak binsanel cheri huku, kikikiak ubik ri khetak khatibal huku pari polo. Kitak kik, manshkai tarik ik, eman she el taolok ri chumil, shuwi kukoh uchokak pakiwi iri hun ni malak yakik, eri uch, mankota chikun kayabal chikuh koltahik. Ri uch, Itaqiq chik kubano che man uhu oqinaq tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kishol ri eare e kubiq chikech.
3: Rakhawshik che ri ish, weta shitat abeh rinutzih, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankotna kuri wawek eshri, katekuri, riin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa, chqech kutsakkan riuk asliman shuwi wawe hukub kaqatsakkan rumal rech che pawe hun jaqabri shukut shunuwach in hun angel rech rinu dios riare che kim patani ri in e shubi hweri chwech ma shibi hawi pablo rakhaw shik che riat katopona chwech ri u katbal tsi risesa e ri dios shuyana rikik asliman kono hel kwepinakri che ebenak pari polo awuk riad. Shukubi ba ik ush ish wachid. Ri inkin kohon chrech ri dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uch kohopon wa pa hun chakab ulew pa we polo.
0: Kaglakuk chakab chik chiri uch uch benak pari polo adriatiko. Eman ketam tak ri be kukam. Aretak chik kablakuk kakbal rech ri chakab. Ri eag binsanel hukub. Shkina o chiri uch. Ukochi chunaka hun chakap ule. Shketa riupam ripolo, kohuinak etabal, katekuri hubik chakanok, shketa hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wiri uch kohbe puwi tak abah. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak keyek chek sakarisan uach uleo. Katekuri de eag mizanel rech rihokup, kkake animahik pari alahokup rech tobalkip. Kikikoh ri hukub rech tobalqib pari polow, ek kibik chqech cheri eare, arek kah kechakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. categoría de Pablo Kubir Chrechri Kamalbe, Chkech Okan, Echkechri Echoltato.
3: Weman que canachtkan, we hukop ri, le winakle, ri ish, manktotahta y wichla.
0: Shahik uriri Echoltato, Kikiramiri Yutbal Rechri Alahukup, Rechtobal Ib, Echkikia ubi paripolo. Aretachi Kayem Chiksakarsanik, ri Pablo Kchawik Arech Konohel Kikitir Kiwa, Ekubir.
3: Kahlahuk ich kamikri, sheri ish kishmewahik, emakotahun waitihom, ri in kinta chiwech arech kishwaik, rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik, mankotahun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrechri uwi.
0: Aretachi kubihwari, shukamukokhun kashlanwa, kmaltioshin shrechri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho, shahik uri, de enikachik. Shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri lehukkal waklahuk winak. Kategori aretachi shtiktah kawa. Kakiak ritriko paripolo. Arechri hukum manghut hukta obi paripolo. Aretachi sakarisanik. Ri eagbinsanel rechri hukum. Manketamta hawi ulew ukkowi. Shuwik kil risanye chuchi ripolo. Ek kichomak kikam ubi rihukum chila. Kikirta kri uchakalbal rihukum cheki kohom paripolo. Shakuhek kikiri yutubal rech takri binsabal. Kategori kikikohri ni malakbela rechri artimong, a rechri kyakik kukam rihukup parisanyib. Kategut, shkirika hong kolibal hawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukup, riproak kanakkan parisanyib. Kategori ripopa sibalak silobik, echanim kpahik. Ri esoltato, kkah kikikamisak ribinak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah big aretachchi ikemushnik. Katekut, rikamal bechkech okal, rikrah kuto ri Pablo keok ilchrechweri. Takanik, chechachintak kekuwinik kemushnik, arena be kekikiakki paripolow arechke kirikari uleu. Eri enikachchik kebe puwi ripolow, puwi hohun taktsalam on puwi takriuk isbal kanok rehokup chek ona. Shahek uri, Konoherba utzkawach shuhopan choriuleo.
5: Hechos capítulo 28.
0: Aretachiri uch shuhkoltahik, sketa amach choriuleuri ubi malta. Rewinak che eachchila, sibalak utz shkiban chkech, shukikam ubi chunakahun ka che shkikuchri eare, rumalresh cheko sibalak hab e sibalak teu. Ri Pablo kukamulokun kalun chakir shikai, e kukeh parikak. Kategori, Hun itsel kumats kelulok rumal rech shunna arikak, ekubal atihri pariokab. Aretachiri eagwinak chila, kikil richiko pariokab, kikibir chikibil takib.
6: Wawe huna chiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolo. Kategori ri royowal ri dios mankuyata bech rech arech kekasik.
0: Kategori kukak richiko pariokab, emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomachiri are xipohik on ktsakubik ek kamik. Aretachik ashinachikep oshib kahbal, ek kiloche mankota hunk ash kureko, kikikash rikichomabal, ek kibir, chiriare hun dios. Kochunakahwe kolbalri, hun uleu chirech rikinabe alri eachchila, riare ubi publio. Ri are kohukam ubi parirachoch, ekokanachchila oshib kir. Kategori, Ri utat ri publio koparichat rumal kak e rumal pomag. Ri Pablo kbecherilik kukoh ukapuwi e kukunah. Kategori enikachik e yawabib che e achchila kepe ulokruk ri Pablo e kekunatahik. Rumal weri sibalah uts kilishik shkibano. Eretachchi shohbe ubik shkiya obich kech ronohel uwach hastach che rahawashik chkech. Aretachchi shok ou oshib ik ri uch shohbe ubik. Eshuhok paripolo pahun hukup rech Alejandría, cheshkanah kanok chila parikalah, rukam rikutbal rech ridioscuros. Kuhopan parisiracusa, ekuhkanah kanchila oshib ik. Shas chila obik kurbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun kichik, kualahik rikiakik pariumosh relbalk ik, kategori, pakep ik kuhopan pariposuoli. Riuh, chila shebekerekawi nikah eachalashik. Eskubi kakush, ekukkanah kan wukub ikhkuk. Ejeri, ri uch shukopan pari Roma. Ri eachalashik rech wetinimitri, aretachchi ishketamah cheri uch shukopanik, shukkikulu chi pari foro apio, pariu colibari o ship tabernas. Aretach chi que erilor y Pablo, que maltiosin chrechri Dios, escogí cac uchuca. Aretach chi shohopan pari Roma, que abech rechri Pablo, arechri arec cogí pa junja rech jun vinac, ec cogí jun soltato ruc arech cuchajij. O covinach chi o ship kij, que usikiri equinimari ea judío, aretach chi ri earek kimulir kip, ri arec cubir chkech.
3: Ia chalashik. Rin mangkota hun reitsalal shimban pakiwi rie qawinaq e puwiri kipishab rie qtat. Katekuri. Rin shin chapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqib rie ahroman. Are takchi shban relikwih rie are shekanahik che kinkiya kanak ruman rech che mangkota hun khasu wach panwi che takal chuih rikamikan. Katekuri ruman rech che rie a judio manshkahta weri. Rajaushik cheri in shintari uqatbal tzihri sesa. Katekut ri in rukweri, mankin wakhtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reyibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
0: Ri e arek kibig chrech.
2: Ri uk mankota khungwuk kakamon pa wiri at, che petinak ulok pari judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man uts zirtak pawiri at. Katek ut, ri uch kak katachi pariachi e atri achomanik, rumalrech chi ri uch ket amche paronohel kolibal, ri at arikom kashpuwiri at zir.
0: Kikichik kan hunk ech, esibalak winak keopan pari rachochri are, pari utsir kubihri utsilch kechpuwiri rahawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech utz kichoman puwiri Jesús, chipari upishabri Moisés e pari ekashal utzigri Dios, jeri ikubano chipari akabil ubik chikateri chakab. Ekohu hun kakach kiwachri utzig, ekohu hun chik man kikikohtari utzig. Aretak chi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomak, ri Pablo kubig wetzigri.
3: Kastig nak utz cheri tioshlak ushlabishel, Shubir chikech riitat, shasrumal riuchi rik ashal dutzih ri Dios ri Isaías. Gia riqa wewinak ri, e gia bih chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, e kidyubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalecht ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chiweta magba weri. Chkech rigwinak che man kekohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios. Ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak keb hunak pawi hun khari che are are shokaho. Ri are ke ukulak konohel riwinak che kkak ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzik puwi ri rahawibal ri Dios. E kukut ronohel ri hastak puwi ri ahawshel Jesus ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
3: Riguk shtibash chkech ri ak Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih, shunabizah ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwiri ukohol, che ri halil ri David shas rumal upakil winak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riuk ak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri qasipanik e ri qachak. Arech riuk qaqabih riuk ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Katekuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wunohel ri ish, loqlaq taq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtiosh lahtak winak rumar rech che shish sikishik chiwech bari ish rinimalak ubantakik usipanik ri Dios erinimlak utzil rumal ri Dios rekatat shel erumal riachau shel Jesus Cristo katekuri ri inarena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo rumal rech che parronohel ri uchuleu kikikhlashik ri ikohonik rumal rech che ri Dios rin kinya juntapal tokop chech riare pari ushlabal ari tak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol riare utzkrilo chiri in runohel kikinchau piwiri ish katekuri parronohel kikinta parinuchawem ruk ri Dios arech pahun kik weri Dios krach Chiri in kimbeiguk. Rumal rech chesiblah kuah kinwiliwach. Arechri in kinyachiwech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri in mankinwachtak cheri ish man iwetamtak. Chiri in sibalah nuchomanchek. Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut mang inkowininakta katewek ihri. Arechri in kinkamachishol hojuntak wachinik. Cheri hacha nubanomchik chikishol rienik achik chema en ajudiotak. Rahaushik cheri in inah griego kuk ri eah griego. Ingeri kuk ri eare cheri mankechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare ri mankota kinnoh. Rumal kuwaweri ri in sibalah kinwah kinkambi ri utzlah tzir chiwech ri ish che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlah tzir. Riare hunuchukab ri Dios arech ke koltahek na konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri eah judío epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukaslemal parikohonik.
3: Rumal rech che ri royoal ri Dios kukutrip chiparinimlahkah. Puir no helri mansuktah e puiri mansakta chikech ri winak. Ri eare chegigitzapi risaqlaqtsih pariman sukiltah rumal rech chere usalah hastaqwuch cheloq ketamashik puwiri Dios ri Dios ukutum chiwaweri chikiwuch ri hastaq chemanke kowintah kikilo chasaretaq chi ishban riwuchuleu ri nohibal kkowinik krilweri rumal taqwuchak ri Dios kril ri hunalik uchuqab e kril ri tioshlah upantahik Errumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech cheketamam uwachri Dios e manshkiyata chrechriare. Chejejas jun Dios riukihil erimaltioshinik. Katekut riare shikisach rikinohibal parikichomapal e shikisach ri unoh kanima parikekumal. Rumal rech che riare areshkah rinohibal. Riare Shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk ehil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech riwinak che kikik. Keshtak chikop ahuokah. Keshtak chikop kihabkakan. Che keshtak kumat. Katekuri, ri Dios uyom chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinaktak kolibal. Hawi ri eare ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalah utzih ri Dios, ruk rimang saqalah tzihtah. Nim shikil wihetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chirech riare, ri te uchinik, chubiq ih chubesak, amin. Katekuri, ri Dios shuyakan ri eare pari itzeltak kirayibal, ri kishokilal shikik esh ri kibanik, ruk ri khastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, Shukuhe riachihab, shekiyakan ri shokib, eshigirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tzel chihunachi rukhunchekachi, eshigikampari kibakil, ri utuk balir ri cel tak kibe shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomakto utz uk olik, ri kasuno hibal ri Dios shiuyakan ri eare parikushlabal, cheman kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enojinak shrech ri mansuk iltah, shrech ri cel, arik kahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik, ri eare eka misanel, ri eare kikiban ri cho, kikiban ri tsel, kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlach uwach ri winak, kikinimar sah kip, kikibih siblach taktih, kenohinik pari tsel. Man kikinimahta ri ekinan kitat. Man kota kinoog. Man kikibanta ri hastak chesh kibih. Man kota kanima. Man kikaslemahta ri Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal ri katoog tzihrech ri Dios. Che kubih. Che wirita kal ri kamikal chrih. Eri eare. Man shuwitak kikibano weri. Shane shokuhe uts kekilwi ri kebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chik aban katok tsih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chik aban katok tsih puwi hunchik, shaskaban katok tsih pawi riat. Rumal rech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katok tsih puwi. Katekuri, riuk ketam cheri uktbal tsih ri Dios. Kask penari pakiwi rike banowere. Katekuri, riat chikaban rikatok sih pakiwi riwinak. Ri eare, chikikiban weri, eshokuhe cheriat, kaban weri. Lakachomah, chikatanimah na chuwach riu katbal sih ri Dios. Onka wetselah uwach riunimal, riutil, riunimal ukochonik. Eman kawiltak cheri rutilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tsela wanima, riat kakoh pawir si balah oyowal, parik ihrech ri oyowal, hawikukutah nari, risuk uktbal tsihri Dios. Riare, kuyanari, chikech kunohel winak, herihachari uchak. Chikech ri winak, cheronohel ih, pariutsil, kikitsukuhri uk ihil. Kuyari chikech nimkik ih. Rihastak che mankik itak, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzik, echi are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyo wal, erinim lak sa chipal kush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabek yatak chirech ria judio, e pariukab kiyatak chrech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riach judío, e pariukab chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, Mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikamakun chushe ripishab, rumal ripishabri kabana katbal tzih puwi. Rumal rech chemang earet riwinak riketou ripishab, che esuk chuwach ri Dios, eare ri riwinak chekikiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech chearetak chi mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikibantahik. Wewinakri, che mankot ripishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukut weri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwi ri itzel, e puwi riutsil chikipil takki. Weri kibantahik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbal tzih puwiri awatalik tak kichomanek, riwinak, pari utzlak nutzih rumal ri Jesus Kristo. atekut, weriat, chekabihawi atah judío, chekakohri pishap, chenimak ejil kawil pari Dios, riat, cheawetam ri urayibal riare, chekawil riutzil kukut ri pishap, katekuri, riat chekabih cheat kamal be, chikechri emoita kuinak, cheat chach chikechri kebe pari eum, cheat achtih chikechri mankot kinoh. Che at achtich chikechri mankota ketambal, rumal rech chechawach riat, paribishap kawiri uwechbal rinohibal, erisakalachzig. Katekuri, riat, chekakot weri chuwach hunchik, mankakot weri chawach riat. Kabih, mawel ah hun hasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakonik rukachi, rukishok, eriat kaban rimakonik rukachi, rukishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri, kiatzukuh patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishap, aritak chikaban ritzel chuwach we pishap ri, tahin kawetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tziptalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tahtzih rubi ri Dios, kishol riman hunam takakohonik kuk.
3: Ut chawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishap, ruk ri upusiku wi akowil, unam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatomta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishap, Kupanna kat ochtzih ri pawi riat. Riat che ruk ritzih e ruk ri katom uwi kowilal kashal katih uwi ripishap. Rumal rech che riah judio ubantahik riwinak manchriht kowi e riu katik uwi kowilal mang paribakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi e riu pusik uwi ri kowilal pari kanimak uwi Hari hachari kubih ri ushlabal, eman harita hacha kubih riitz ebatalik. Riare, mankapeta uqihil ri kuk ri winak, shanakpetik ri uqihil ruk ri Dios.
8: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutzil ri huna judío, hachikek ut ri rutzil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahu bantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, arena beshuyari utzihri Dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. Weri, la kuchupkuwa, rishuya utzihri Dios chrech. Manjetakri, rahaushik che saklah utzihri Dios, ekonohel riguinak man saklah kitzihtak, hachari kubih ritzih.
7: Rechri at, atsuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
3: At ekut, riman kasuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga kabichnari, la mansuk tari ri Dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahung winak. Manjetari, rumal rechche, hasup anikri ri u katbaltih kubanna ri Dios puwiri wachuleo. At ekut, weri hosnu tzihri shuk utri saklahu tzihri Dios, rechri uk ihil. Hask uche, cheri in katesh tzih panuwi, cheri in hun ahmakunel? On he has retzalal ubishik kibih enikah? La rahaushik cheri uch, are kakaban ritzel, are chikpe riutzil? Takal chikih ri kikatbal tzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch aganri, manjetah. Rumal rech che, kikutum cheri ea judío. Eriach griego, konohel uch ochu sherigmak, hechasrit ibatalik.
7: Mankota hunche suk, mankota hunche utk chomanik, mankota hunche kutsukuhri Dios, konohel kisachkip, konohel kiban ritzel, mankota hunche kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzig. Ukail kumats rikochu sheri upakichi. Ri itzel takzih erich am tak hastak wach. Kunohisah rikichi. chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutsil, rikibokoch, manim takil viri dios.
3: Katekuri, ri uketam runohel riutsih ripishab. Weri, kubichikech ri eare, chek ochu sheripishab. Arech, gitsapitak runohel chiah. Yarech ronohel ri uachuleu, ahmak chuach ri dios. Roman rech, che mankotahun, che suk chuach ri are, che kakuunik kuban ripishab. Shui, Roman ripishab, ketamah uach ri makah. Kadekut, kamikri, mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrip, geri hacha tibatalik pari pishab, eri ashalutsih ri dios. Riusuk ilri dios, Areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halahoch chakashol. Konohel shemakunik, e mankot ri ukihilri dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatach chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu cheri are, Are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonik. Shrach shuk utu suk il, rumal rech she shukban katbal tih buwitak ri mak recho her tih. Are tak chik opari ukochonik ri dios. Shrach shuk ut ri usuk il chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utsil arech hun winak kuya onim grill wirip mankotah la rumal hun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap manjetah shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech ri uj arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik eman rumal tak che kuban ri pishap onri dios shui dios chkech ri ea judio eman dios ta chkech ri man ea judio tak genakut Ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kresah riuk ikhil ripishab, man getah, sha uhri, Ricogía Obrio Egil.
9: Romanos capítulo 4. Hasku que capir nari puiri Abraham, chacatat rumal ribaquilar, veri Abraham, shkoheri usukil rumal takriuchak, riare cuya o nim kril wirib, katekut, mancuya takkoban guere chuachri dios, rumal rechche, hasku bihritir,
7: ri Abraham shkohon chrechri dios, Yare wa weri ri usukil.
9: Rihun che kuban hunchak, rahaushik che ktoh ri utoh balil. Katekut, rihun che mank chukuntah, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktah, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, us chrech ri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchak ubanom. Utskech ri winak, che shsach uach ri retzalal, ish chupu uach ri umak. Utsrech ri winak, che ri ahaushel, mankot hun umak grechalach uach. Kwawe utslach tzich ri, la shuik yao bishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkech ri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che qyao bishik, che ri ukohonik ri Abraham, she khalashik chrech ri are, Jehas usukil. Has rehelashik shban chechriare. Are takchi riare. Shukat ui ukowil. Ongare takchi mahakuban were. Mangare takchi tak riare shukat ui riukowil. Shanare takchi mahakubano. Katekuri. Shuk amri ukut balil. Riukatik ui ukowil. Jehas utikbal riusukil. Riukohonik chek oruk riare. Are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelch kech konohel rike kohonari,
3: Eriman adom ta wi kibaqil arech shokuhe ke khala shikri esugir chkech. Katekuri aretat chel chkech riwinak cheki atom wi kikowil. Cheman shuita ke kikotek cheki atom wi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Cheruk amri atat Abraham aretak chi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri manshat rumal hun pishap. Che qastikh peri chinik shuban ri dios chkech ri Abraham echkech ri Khalil chkiyatagnari pa echbal chkech ri uachuleu weri rumal ri usukil ri kohonik we kori kechbal rumal rech ri pishap mang utsna kori ri kohonik eri chinik rumal rech cheri pishap kuyari oyowal ktekut aretakchi mang ota pishap chokuhe Mankot makahri, riechbal kpeulok chipari kohonik, arechriare hunsipanik, ruk wetahan kakabihri, richinik kpepakiwi konohelri I Khalil, manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab, shanesho buhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel chkech konohel, hehasritz ibatalik.
7: Ri'in shatin koho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
3: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik. E rukweri. Riare, Tat chkech siblach esiwan tinimit. Hechas shibish chrech riare.
7: Hewari riubit kamam.
3: Rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih riuchnik ridios. Manshuban tkepuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Eruku chukab riukohonik nim shrilwi ridios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ridios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ritzih kubih, cheriukohonik shekhalashik chrech riare, manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che kekhalashik nari, ri kakohonik, kekhalashik nari, chkech uch, che kekakoho, che riare, shualisak shas, chikishol ri kam naqib, ri Jesus kahaushel. Riare, che shikam rumal ri kamak, ishkastak uch, arech ri uch suk takwinak.
10: Romanos capítulo 5 Aretak chi, ri uch, shkikam ri kasukil, rumal ri kakohonik, ri uch nimlach utzil uch koruk ri Dios, rumal ri kahaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech ri uch, behun sipanik ri rumal ri kohonik. Ri uch, shukkanak pawe sipanik ri, enim kakilwikib pari reibal e pari ukechil ri Dios. Haskim bih, shukuhe ri uch, Nim kikilwikib parik ash. Rumal rech che qetam. Che parik ash. Kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik. Eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumal ri eyebal. Mankubant keb kakush. Rumal rech cheri. Loko kebal ukush ri dios. Shkikashik pari kanima. Rumal ri tiosh lak ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretak chi, ri uch, mankot ri gchukab, chi shas parik ich, chi chikit alik, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach ri man esuk tak, ruk kesh, krakhnelo hun winak kakamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak, khenak ut, wenek o hun krakhnelo kakamek, katek ut, kutbal rech cheri dios, kuhuluk uk ich, aretak chi ri uch, Uch akhmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashik kawach uch.
3: ricamik ri nim ri qabantakhik chuwach china weri rumal cheri uxuk chik ruk ri ugikel shahekuri kukol tagnawa chuwach ri royowal weri aritakchi ukulel shukhutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol siblach nim qabantakhik china kuwa rumal che shukhutsir ruk riare ri kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shani nim qil wikib. Pari Dios rumal riqahaw shel Jesus Cristo. Che rumal rech riare. Kamikri. Shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleo. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpech kih. Konohel ri winak. Rumal rech. Chikonohel shemakunik. Aretakchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari wachuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokohe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare. Che uachpal rihun che rajawshik wik pena. Katekut, risipanik manjerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ri Dios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblak shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak, shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanek. Eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che man shniman ta shahun chi winak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eak makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chi winak, chinimlach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalach shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, Shahawinik parikamikal, shokuhe risipanek, kahawinik nari parisukil, arechk peri hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
11: Romanos capítulo 6.
3: Haskuk katabih nari, la rahawshik chiri uh kuhkanakan parimakah arechk kyarek risipanek, mangerita, wishkamrik mak ri uh. La kuhkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam ta riish, riuh, che kori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuh kori kakasna, rumal kuri riuh, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri kamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuhe riuh, kak astagnakawach ri heri, hacha ri are, shkastahuwach. Ut ujobik shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ripbal, ruk ri are. Arech, wejun baqilal ri chirech ri makah mangot chi uchuqab arech ri ugh manguh pataninel ta chirech ri makah rumal rech chiri hun cheshkamek mangot chiri chusheri makah weri ugh shukh kamruk ri kristo ri ugh taqakho chiri ugh uk aslik ruk riare iqitam che are taq chiri kristo shkasta khuwach chikishol ri kam naqib riare mangkamt chi khumul ri.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Puiriare.